akasbani chushanpur ongkipon khangna fm zalkhat pointli megahat sapan ahi ngai hitute nevekun zingkalpha tuni mei somle thum sangni somni leguk nilaini zinglam dangguk onggin tokitonin tunia dia hunse masahon ahi

na farming home program thado ka panom dinga hun se tom tom te zangina nitaklam dak somina tuni nitaklam hun se te khangna om ding hi ole tuina daguk le minit nga hongin chang na delhi apan lakson english news inangai dingu